baraka molo jara bode ni forai mozo nyara de ni forai amba bora molo jara la kaba mozo nyara la amba fa bora benugo nyamala nyama tudu bafo ani nyama kege fo kabo ta kebeni kebeni masha kabo yakuba ni korosi bako basaka kana jomala fukolo kabo jokala kona kara bokor tumani kabo kumare tamba kabo kumare nyare amba na makora ma sebolo mina do sokra kilo kilo manyanye munyu kutunga nyakata bori basida ala ti to karna ma tamba ko jirla dina dora jirla tane jukuna mbiyela mate odela sa fiyelo ko soro kata.